0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Ekspresi pagi. 8.50 minit pagi di Ekspresi Pagi National FM sehingga pukul 10 pagi nanti. 9 pagi berita kudara akan bersama nanti dalam info dan bersama dengan rakan-rakan pelabur dari daerah Tutong, daerah Melat dan juga daerah Temurong. Secubit fakta juga akan dapat anda ikuti seluruh hari Tutong kita bersama di 10 pagi National FM.

0: Tandas sudah kupam, air sudah kututup, tisu sudah kubuang dalam tong sampah. Semua sudah.
1: Wow, itu baru hebat. Kita sebagai pengguna harap-harap ramai yang gunakan tandas awam dengan berhemah. Tandas bersih barulah selesa.
2: Jadilah pengguna yang berhemah. Sebarang kerosakan laporkan kepada penjaga atau pegawai bertanggungjawab. Tandas awam, tanggungjawab bersama. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan lagi hari ini dengan pusingan suku akhir. England mara ke separuh akhir Piala Dunia selepas menewaskan Norway 2-1 dalam masa tambahan aksi di Stadium Miami pagi ini. Jude Bellingham menjaringkan 2 gol buat England lepas Andreas Schildrup meletakkan Norway di depan pada minit ke-36. England akan bertemu pemenang di antara Argentina dan Switzerland. Satu lagi perlawanan suku akhir Piala Dunia sedang berlangsung di Stadium Arrowhead, Kansas City, Missouri. Argentina kini berdepan Switzerland bagi merebut tempat ke separuh akhir. Manchester City menandatangani kontrak bersama pemain sayap Jeremy Monga dari Leicester City sehingga tahun 2031. Monga dilaporkan menyertai City menerusi perjanjian bernilai £10 juta termasuk bayaran tambahan. Pemain antarabangsa England bawah 19 itu membuat penampilan sebanyak 37 kali dalam semua kejohanan untuk Leicester pada musim lalu termasuk 7 penampilan dalam Liga Perdana Inggeris. Morten Juhlmann menyertai Atletico Madrid dari Sporting Lisbon dengan kontrak selama 5 tahun. Kedua-dua klub tidak mendedahkan butiran kewangan perpindahan tersebut, namun laporan media menyatakan nilai kontrak mencecah €40 juta dengan tambahan €5 juta lagi dalam bentuk bayaran tambahan. Pemain tengah Denmark berusia 27 tahun itu merekodkan 141 penampilan dengan jaringan 10 gol dan melakukan 12 bantuan jaringan untuk Sporting selepas menyertai klub Itali Lis pada tahun 2023. Dia juga membuat 27 penampilan untuk Denmark sejak penampilan sulung antarabangsanya pada tahun 2023. Sebelum itu, Atletico turut mendapatkan pemain pertahanan sayap kiri Spanyol Alex Grimaldo dari Bayer Leverkusen dalam jendela perpindahan. Akhir sekali, penyerang Australia Mitch Duke mengumumkan persaraannya daripada bola sepak antarabangsa selepas mencatat rekod 50 penampilan bersama skuad Socceroos. Pemain berusia 35 tahun itu mewakili Australia dalam Piala Dunia 2022 di Qatar. Duke juga memainkan peranan penting dalam kempen kelayakan Australia bagi Piala Dunia 2026 dengan menjaringkan gol kemenangan menentang Arab Saudi dalam perlawanan kelayakan tahun lalu. Walau bagaimanapun, dia tidak terpilih dalam skuad akhir bagi kejohanan yang berlangsung di Amerika Utara itu. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Nur Hafizah Muhammad Jinan dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 pagi nanti.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم تفسيرnya katakanlah sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
3: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 1 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Baik, 9.16 minit pagi. Di peluang kita bersama di Ekspresi Pagi National FM hari Ahad 26 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan 12 Julai 2026 Masih. Baik, misi peluang kita bersama seperti yang diutarakan di peluang kita di awal tadi, kita akan bersama dalam info daerah bersama dengan rakan-rakan pelapor. Musikan bahan yang dibawakan bersama. Dimulakan dulu dengan rakan saya di daerah Temburung bersama dengan Zuhara. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berhujung minggu kepada semua pendengar setia National FM. Alhamdulillah ya, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana kita masih lagi diberikan kesempatan untuk menikmati pagi Ahad yang indah ini. Dan untuk kita kongsikan juga keadaan cuaca di sekitar Rakan Bangar ketika ini, alhamdulillah dalam keadaan baik-baik sahaja, cerah sahaja pada pagi ini. Dan seperti biasa, hujung minggu merupakan masa yang sesuai untuk kita meluangkan masa bersama dengan keluarga, berehat daripada kesibukan tugasan harian kita ni. Di samping itu juga mengisi masa dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Jadi semoga anda sekeluarga berada dalam keadaan yang sehat, ceria dan juga sentiasa dilimpah.

Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan berangkat menyaksikan kejohanan polo amal dan menyempurnakan puniaan hadiah-hadiah kejohanan. Juga berangkat paduka-paduka ananda, adinda dan cucunda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Yang Amat Mulia, Pangeran Anak Isteri Anisha Rosna. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Wakil, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Digadong Saibul Mal, Pangeran Muda Haji Jeffrey Bulkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Putera Azimah Nikmatul Bulkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Masna dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Zahra Mariam Bulkiah. Berlangsung di Royal Brunei Polo and Riding Club Jerudong, kejohanan dianjurkan oleh Pasukan Polo Brunei dengan kerjasama Persatuan Polo Diraja Brunei dan Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pangeran Digadong Saibul Mal, Pangeran Muda Haji Jeffrey Bulkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bulkiah, dan Yang Amat Mulia Pangeran Sangkamara Diraja, Meja Jeneral Bersara Pangeran Haji Ibnu Basit bin Pangeran Datu Penghulu, Pangeran Haji Apong. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyaksikan persembahan amal Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam. Dalam peluangan akhir tersebut, pasukan The Perfects diketuai oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin menewaskan pasukan Lucky Hoofs yang disertai oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Digadong Saibul Mal, Pangeran Muda Haji Jeffrey Bulkiah dengan kiraan 5.5-2:4 cakar. Juga menyertai pasukan The Perfects Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bulkiah. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan hadiah. Pasukan The Perfects muncul juara, naib juara pasukan Lucky Hoofs. Di tempat ketiga pasukan The Unbearables dan di tempat keempat pasukan Flying Feathers. Baginda juga berkenan menggunakan cenderahati kepada para pengadil perlawanan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulkiah Mirzaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, tak berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani Amir Negara Qatar dan kepada His Excellency Sheikh Muhammad bin Abdul Rahman bin Jassim Al-Thani, Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Qatar serta kepada ahli-ahli kerabat diraja dan rakyat negara Qatar atas kemangkatan His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Father Amir of the State of Qatar baru-baru ini. Dalam titah-titah perutusan tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menzahirkan ucapan takziah yang amat mendalam kepada His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amir Negara Qatar dan kepada His Excellency Sheikh Muhammad bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani, Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Negara Qatar serta kepada ahli-ahli kerabat diraja dan rakyat negara Qatar. Baginda seterusnya menyatakan di bawah kepimpinan bijaksana His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Negara Qatar telah mencapai kemajuan yang luar biasa dan berjaya memperkukuhkan kedudukannya di peringkat serantau dan antarabangsa. Kemangkatan His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani adalah merupakan satu kilangan besar dan akan sentiasa dikenang sebagai seorang pemimpin terkemuka dan arkitek transformasi moden negara Qatar di samping dedikasinya berterusan dalam mempertingkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Qatar. Pada mengakhiri titah-titah perutusan berkenaan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berdoa, semoga Allah SWT akan menempatkan roh almarhum His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani dalam golongan orang-orang yang beriman.

0: Sempena sambutan perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam yang ke-80 bagi tahun 2026 peringkat daerah Brunei dan Muara. Pagi tadi, Jawatankuasa Perayaan Daerah Brunei dan Muara menganjurkan majlis kibarkanlah bendera dan pelancaran perarakan kenderaan pacuan empat roda serta pengagihan bendera kecil negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di kawasan letak kereta sebuah hotel di Gadong. Pelancaran perarakan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Jawatan Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Danan bin Beguan Pihin Seraja Khatib Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sebanyak 80 buah kenderaan pacuan empat roda menyertai perarakan tersebut yang berakhir di Stadium Negara Hasanah Bolkiah Berakas. Semangat gotong royong dan tanggungjawab sosial terus diperkasakan menerusi penyerahan rumah bantuan kepada golongan yang memerlukan. Pagi tadi, Awang Abdul Qawi bin Muhammad Tamin menerima rumah bantuan yang diserahkan oleh Acik Prasejo, Pengarah Urusan Syarikat VSL Sistem Brunei Serian Berhad. Projek khidmat masyarakat yang dilaksanakan sejak Februari lalu merupakan kerjasama antara Majlis Perundingan Mukim Ukong dengan syarikat berkenaan dan para sukarelawan. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel Alastair bin Bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pemimpin yang melaksanakan amanah dengan adil berlandaskan syariat Islam dan rakyat perlu memberikan ketaatan, kerjasama dan sokongan yang bertanggungjawab akan melahirkan suasana harmoni, bersatu padu dan saling mempercayai. Kerana itu akan menghindarkan negara daripada perpecahan, persengketaan dan huru-hara sekaligus mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk pembangunan dalam pelbagai bidang. Demikian antara intipati tazkirah yang menyerikan malam munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-237 sempena semarak Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam ke-80. Bertajuk Ketaatan kepada Raja Asas Kemakmuran Negara, tazkirah disampaikan oleh Awang Muhammad Sufi bin Haji Abdul Wahab, Pegawai Hal Ehwal Masjid. Juga menyertai Jawatankuasa Takmir para belia dan jemaah dari Masjid Kampung Bunut, Masjid Rashidah Sa'adatul Bolkiah Kampung Sungai Akar dan dari beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara serta individu yang mengikuti program berkenan secara maya dari kediaman masing-masing. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam melalui Bahagian Kenegaraan menganjurkan program bicara semarak Hari Keputeraan sebagai salah satu pengisian sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam ke-80. Program berlangsung pagi tadi di Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Program bicara yang mengangkat tema Tak Setia Kepada Raja menampilkan dua orang ahli panel. Program berkenaan bertujuan meningkatkan kefahaman warga pengakap mengenai peranan mereka sebagai generasi pewaris negara yang bertanggungjawab, berdisiplin, berintegriti serta sentiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kenegaraan dalam kehidupan seharian. Sementara itu, dua wakil Persatuan Pengakap Negara Brunei Darussalam menyertai bengkel latihan program lencana anti dadah dan anti penyalahgunaan bahan ADALSA 2026. Program empat hari itu berlangsung di Ibu Pejabat Persatuan Pengakap Singapura, Republik Singapura. Sepanjang bengkel, para peserta diberikan pendedahan mengenai tujuan dan struktur program lencana ADALSA, kaedah penyampaian kandungan pembelajaran serta peranan pemimpin pengakap dalam pendidikan pencegahan penyalahgunaan dadah dan bahan dalam kalangan golongan muda. Beberapa kawasan di daerah Blight berkemungkinan mengalami tekanan air rendah esok berikutan kerja-kerja puncian tangki air Perumahan Negara Lorong Tengah Seria. Kerja-kerja puncian akan dilaksanakan bermula pukul 8 pagi dan melibatkan kawasan Perumahan Negara Lorong Tengah Seria dan sekitarnya, Kampung Mumuk A dan B, Kampung Pandan C dan kawasan sekitarnya juga berkemungkinan mengalami tekanan air rendah esok. Gangguan tersebut disebabkan oleh kerja-kerja puncian tangki air Batu 5 yang akan dilaksanakan bermula pukul 8 pagi. Bagi permohonan bekalan air tangki, hubungi Talan Darussalam 123. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita ringkas dunia akan dapat anda ikuti pada pukul 9 malam ini nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive.

Baik, untuk pandang bersama, waktu sekarang 8.21 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat anda. Alhamdulillah di pertemuan kita pada hari ini ya, Ahad memasuki 27 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 12 Julai 2026 Masihi. Dan saya semakan menemani anda dengan pilihan lagu-lagu terbaik, informasi semasa, perkongsian serta pengisian yang menarik yang sudah pun tersusun buat anda sepanjang ruangan ritma malam sehingga 10.30 minit malam ini nanti ya. Dan terima kasih kerana terus memilih National FM sebagai teman di rumah, di tempat kerja mahupun ketika dalam perjalanan anda. Jadi apapun, teruskan bersama National FM menyebar informasi, menjana inspirasi Radio Brunei. Dan selepas sebuah lagu dari Judika berjudul Cinta Kerana Cinta, akan saya kongsikan susunan rancangan sepanjang ruangan ritma malam untuk edisinya hari ini.

0: Baik, ada kembali bersama saya Ismadi dalam ruangan Ritma Malam, insyaAllah sehingga 10.30 minit malam ini nanti ya. Dan seperti dijanjikan akan dikongsikan susunan rancangan sepanjang ruangan Ritma Malam untuk edisinya hari ini, di mana di jam pertama selepas ini akan dapat sama-sama kita ikuti Khazanah Warisan, di mana kali ini membawa tajuk Tudung Dulang Terbitan Hajah Siti Maria. Juga nanti akan saya kongsikan maklumat cuaca buat audio dan memberikan beberapa informasi semasa buat audio dan berita ringkas dunia ke udara dari studio Jubilee 1 tepat pada pukul 9 malam ini nanti ya. Dan pengisian di jam kedua pula selepas berita ringkas dunia, insyaAllah sekitar 9.15 minit malam, National FM mempersembahkan drama Sandiwara 923 terbitan Fidelia, dan berita sekali lagi akan dapat audio ikuti tepat pada pukul 10 malam nanti. Baiklah, untuk meneruskan lagi ruangan Ritma Malam, sekarang kita ikuti Khazanah Warisan.
1: National FM Radio Brunei.
2: Khazanah Warisan Tudung Dulang. Auda, walaupun peranannya semakin berkurang, secara tradisinya dahulu kala peranannya begitu besar dalam sesebuah rumah itu. Apa tidaknya ia digunakan bagi menutup makanan.
3: Masih menggunakan tudung dulang.
4: Ndagak. Tudung dulang ndagak.
5: Aku ndadang makai itu.
3: Kalau dulunya memakai kita.
4: Dulu-dulu baru tada kami demi tanani basuhannya ndadak.
6: Tudung dulang. Ada tapi plastik.
7: Tudung dulang. Tudung dulang tu untuk menutup makanan.
3: Kita masih menggunakan pakai di rumah.
7: Indak.
4: Atau manak makai lagi.
3: Kanak-kanak tahu bu tudung dulangan di karangan.
4: Cucungku mana tahu ni.
7: Ada setengahnya anda tahu, ada setengahnya tahu.
4: Ada yang tahu, ada yang tahu. Tapi kebanyakan yang tahu.
6: Tahu jurang pesan tudung dulangan ni juga. Kadang-kadang jurang bertanya juga, mak apa tudung dulangnya?
4: Kanak-kanak pulang pandai tahu. Tendulang bu, tendulang bu.
6: Aku beritahu lah kulit yang ditambah tu kan. Haninya, lawa cuma yang apa mana pakai. Tahu.
4: Kamu beritahu, ane apa ni? Ane tudung dulang.
7: Kalau yang biasa berjalan ke temuan dia, kadang-kadang ditunjuk-tunjukkan, dilihatkan, kadang ya ikut macam orang kahwin apa. Tahu ya, kadang ada yang dah tahu. Jarang berjalan ikut orang tua-tua tu, dah ada yang tahu tu.
2: Diperbuat daripada daun nipah atau mangkuang yang kemudiannya dicelup menjadi pelbagai warna sebelum di

0: senyam menjadi pelbagai saiz.
1: Jadi kita tahu apa diperbuat daripada apa tu kalau tani yang tani punya Brunei punya
2: silat. Kadang-kadang daun apa tu namanya pandan yang panjang atau itu pisungai yang berduri ya.
3: Ini daun bangkuang nih, daun bangkuang jenis daun pandan pun boleh, daun bangkuang boleh yang jenis berduri daunnya. Tapi masalah ini kalau di Brunei ada lebih banyak.
1: Banyak ah. Ada kita pernah membuat?
2: Tidak pandai. Membalik kan itu.
1: Oh, kita sebenarnya tidur dulang itu kalau dulu-dulunya dibuat daripada daun apa?
3: Daun nipah. Ada buat daripada daun nipah tu kurang dah.
1: Kurang dah.
2: Apa bengkuang itu tu dan pakai.
1: Pandan.
2: Oh, pandan jo. Itu hanya aku tahu tapi aku tidak pandai membuat. Melihat orang membuat ada.
0: Proses anyaman memerlukan konsentrasi. Jika tidak sempurna, hasilnya akan mengecewakan. Sebiji tudung dulang bergantung pada saiz untuk disiapkan.
4: Berapa lama ia siap?
3: Ini kalau sebiji ini biasanya kalau menyulam ya 2 hari ni. Siap 2 hari ni. Tapi kalau kita pakai bludo mau seminggu tu membuatnya.
1: Berapa lama tu kita mengaringi dulu tu?
3: Kalau mengaringi seminggu tu sudah kering. Cukup siap panasnya.
1: Lebih menyentikkan lagi di warna.
3: Bagi warna. Warna biru, merah, kuning sudah nampak cantik. Kalau anda berwarna nampak pucat.
1: Dari mana kita, macam mana kita mewarnakan atau?
3: Balik pencalak di kada, di warna, di rabus.
1: Sama daun-daun itu?
3: Sama daun-daun itu.
1: Lama yang merabus?
3: Enggak, tunggu sepanjang berdiri, macam tak lebih panas.
1: Baru masuk ke daun?
0: Walau kini, peranan tradisi tudung dulang semakin berkurang dan ramai yang memilih untuk menggunakan tudung dulang plastik. Namun, permintaannya tetap ada.
1: Anu yang pakai plastik?
2: Pakai plastik sudah.
3: Itu terpaksa beli yang plastik itu kan.
1: Tahan lama ke tu?
3: Tahan je.
2: Pakai kontina saja masanya.
1: Kalau kita nak memakai tudung dulang, anu buatan
2: tradisional
1: awak?
2: Tidak, dia gaduh.
1: Dia memakai yang plastik tak kita? Dia ada langsung di rumah.
2: Ada itu. Tapi yang macam yang buluh, sekali lama-lama ia macam...
1: Mumut?
2: Mumut. Batan dia pakai kan walaupun sampai mumut ya bah. Itu bergerawang. Pasal ia buluh kan sepatutnya mesti dijamur-jamur tu.
1: Rupanya.
2: Macam supaya anda mumut.
1: Macam tadi punya tradisional anda buatan daun ini macam mana? Tahan.
2: Ini ia becat sudah tahan lah ya. Nampai dijamur. Kalau yang dah becat tu ya tak mudah mumut tu macam tu. Yang apa tu namanya macam nyiru pakai jamur. Lempasin. Mesti dijamur-jamur. Kadang dalam rumah lembab. Sajok rumah bacon apalagi.
1: Masih ada simpan yang tradisional.
3: Rumah nenek adalah.
1: Masih ada. Dekat rumah pakai yang plastik.
3: Yang plastik.
1: Memudahkan. Tapi tahu tak macam ada setengah orang katakan kalau kita gunakan tudung saji tu atau tudung dulang, menggunakan yang daun tu makanan tak cepat basi. Betul tak?
3: Mungkinlah sebab dia original kan, dia tak ada bahan-bahan plastik tu. Mungkinlah, mungkin lebih dahan sebab kita pun dah tak guna kan, kita pun tak tahu.
0: Tudung dulang buatan tangan juga turut dikomersialkan sebagai buah tangan, terutama tudung dulang kecil berukuran 12 cm. Pun begitu, signifikannya dalam perkahwinan tradisi Melayu Brunei, dalam beberapa majlis, tudung dulang juga dijadikan sebagai tanda atau simbol.
1: Ia selain digunakan pakai untuk menutup makanan, apa lagi itu, Bu?
3: Untuk bagi hadiah orang, untuk ada majlis, untuk berangkat dulang, untuk berkahwinan.
5: Kalau kahwin nak makan bayar, dulang itu, ada biji. Aku nak kena dia. Kalau cungku kahwin, aku seluahkan dia. Dibuka tadi gangsa, tutup dia. Tapi nak tahu, ngalak dia punya aku, nak ada ketiga biji.
1: Masih kita menyimpan?
5: Kalau cungku kahwin, aku seluahkan dia. Ya baganta turun kan kalau baguling, bagulayan, badaging lah ya.
1: Untuk hidangan pengantin makanan
3: ya. Macam-macam tinulang, macam tu baso, kan pelancong-pelancong. Tapi jenis damit, pemberinya.
5: Jadi daun dua iya terangnya lama, ada berapa kayaan itu.
1: Cuma kita menjaga tu ke dia supaya jangan tahan bisa ya. Turun bulang kita tu.
5: Tidak taruh lah, kamar kawin banyak turun ini. Kau pakai bantu.
1: Kita membuat ataupun membalik?
2: Membalik, lalu mulah bapa dahulu. Hutan betul.
1: Rutan.
2: Masih
1: digunakan pakaikah di rumah-rumah?
3: Masih dipakai lagi. Masih lagi kena buat hiasan. Kalau di rumah aku ada hiasan, apa ni?
0: Semogalah akan adanya generasi baru yang mempunyai kemahiran pembuatan tudung dulang ini. Serta ia tidak akan pupus begitu saja. Dan kewujudan tudung dulang ini dapat diwarisi dari generasi ke generasi yang akan datang.

Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

0: Fokuslah semasa memandu. Ingat-ingatlah orang tersayang. Pandu cerman, jiwa selamat. Pesanan ini dari kami di National FM.
1: Baik, ada sudah pun 8.41 minit malam waktu negara Brunei Darussalam dan yang masih lagi mengikuti National FM melalui penstreaman RTBCO maupun melalui frekuensi 92.3 atau 93.8 FM. Apapun semua malam dan terima kasih memilih National FM sebagai peneman audio pada malam ini ya. Dan apapun, semoga malam audio dilalui dengan tenang dan segala urusan sepanjang hari berjalan dengan baik ya. Dan kepada yang baru selesai bertugas, selamat beristirahat buat awda. Bagi yang masih bertugas maupun awda yang sedang meneruskan perjalanan ke destinasi, terima kasih memilih National FM sebagai teman sepanjang malam ini. Dan sebelum kita teruskan dengan pilihan lagu-lagu seterusnya, ada baiknya kita mengetahui keadaan cuaca semasa di mana membantu kita merancang ya perjalanan malam. Menjadi peringatan untuk sentiasa berwaspada, terutamanya jika cuaca kurang mengizinkan atau terdapat amaran hujan lebat di beberapa kawasan. Dan bagi awda yang memandu pada waktu malam ini, pastikan lampu kenderaan berfungsi dengan baik, kurangkan kelajuan, kekalkan jarak yang selamat dengan kenderaan di hadapannya dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu, dan keselamatan diri dan pengguna jalan raya yang lain sentiasa menjadi keutamaan. Baiklah, ada dikongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok untuk keluarannya hari ini Ahad 12 Julai 2026, di mana keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan berasingan, kadangkala lebat atau berserta dengan angin kencang, juga keadaan angin dari arah barat laut atau tenggara selaju 10 hingga 25 km sejam. Seterusnya keadaan laut berombak sedikit di paras 0.4 hingga 1.0 meter. Dan perhatian yang pertama, di mana kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan. Dan juga sila ambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan berkaitan dengan keadaan cuaca panas. Manakala suhu maksimum 34 darjah Celsius dan juga suhu minimum 25 darjah Celsius. Dan ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok, berkemungkinan hujan berasingan pada waktu tengah hari. Dan untuk lebih jelas dikongsikan sekali lagi buat awda, di mana ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok untuk keluarannya hari ini Ahad 12 Julai 2026, di mana keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan berasingan, kadangkala lebat atau berserta angin kencang, juga keadaan angin dari arah barat laut atau tenggara selaju 10 hingga 25 km sejam, keadaan laut berombak sedikit di paras 0.4 hingga 1.0 meter. Dan perhatian, di mana kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan, juga sila ambil langkah berjaga-jaga dan juga keselamatan berkaitan dengan keadaan cuaca panas. Manakala suhu maksimum 34 darjah Celsius dan juga suhu minimum 25 darjah Celsius, ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok, berkemungkinan hujan berasingan pada waktu tengah hari. Baik, awda, segala maklumat cuaca terkini boleh didapati ya dengan menghubungi ke pusat ramalan di Talian Cuaca 114 atau layari laman web PDMD, itu www.met.gov.bn. Wallahu a'lam bisawab. Dan terima kasih berakan kita yang berada di pusat ramalan cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.
2: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan, atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
3: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
2: Di antara ciri-ciri yang boleh awda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari,
3: suhu udara minima dan maksima harian,
2: keadaan angin harian,
3: keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam,
2: ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam,
3: amaran cuaca bagi

0: angin,
1: angin kencang dan risiko banjir kilat,
0: imej radar cuaca,
1: ramalan turunan hujan,
0: sambungan ke talian cuaca 114
1: dan sambungan ke laman sesawang berguna.
2: Hai, saya Dan Ahim.
3: Hello Brunei, saya Kira.
4: Hai, saya Dika.
5: Saya Rizal Rasid.
6: Teruskan mendengar Nasional FM. Salam sayang dari saya, Hetty Kus Endang.

0: Anda mempunyai sistem penghawa dingin berpusat atau central air conditioning system, usahakan agar ia ditutup apabila didapati sebahagian daripada pekerja-pekerja tidak berada di dalam pejabat. Ini juga dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik.
1: Bang Jali, Bang Jali, goyangnya bikin happy.
2: Eh, apa ni? Tahniah, anda telah terpilih dan memenangi hadiah wang sebanyak $10,000. Sila hubungi nombor telefon. Wah, alhamdulillah. Kaya mendadak ku ni. Baik, ku telefon dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. You won.
2: Benarkah ni yang aku ada memenangi hadiah $10,000 ah? Alhamdulillah. Okey, macam mana tu lah untuk klaim hadiah tu?
3: Baiklah, begini Puan. Untuk mendapatkan hadiah wang tersebut, Puan perlu untuk membeli maklumat peribadi Puan sebelum mendapatkan semua wang itu. Puan juga dimestikan untuk membayar yuran bagi tuntutan hadiah terlebih dahulu.
2: Eh, ada yuran jua. Bah, mana saja. Janji lepasan ni aku kaya. Macam mana tu pembayarannya?
3: Puan perlu bank in ke bank akaun kami melalui mesej selepas ini.
2: Okey. Eh, katanya patang tadi kan bank in duit atu. Tapi indah jua ada-adanya ku cek sampai malam ini. Ku telefon-telefon indah jua kan angkat. Astagfirullahalazim. Kena tipu ku kah? Rugi eh. Bukan pulang untung ni. Aduh.
4: Orang ramai adalah diingatkan untuk tidak terpedaya dengan hadiah wang yang dijanjikan oleh pihak pelaku sindiket penipuan scam. Jika anda mendapati sebarang pesanan atau panggilan telefon yang mencurigakan, sila hubungi 993 atau laporkan sendiri ke pihak polis yang berdekatan.
5: 92.3, 93.8 Nasional FM, Radio Brunei.
6: Baik, ada sudah pun 8.53 minit malam waktu negara Brunei Darussalam dan tepat pada pukul 9 malam ini nanti. Berita ringkas dunia ke udara dari Studio Jubilee 1 dan selepas berita nanti saya akan kembali bersama Audu untuk meneruskan lagi ruangan ritma malam di jam berikutnya sehingga 10.30 minit malam ini nanti. Ya. Baik, ada pada hari besok 13 Julai 2026 mulai pada pukul 8 pagi sehingga kerja-kerja selesai di mana akan berlakunya kerja-kerja penyucian tangki air batu 5 dan kawasan terlibat iaitu di Kampung Mumung A, Kampung Mumung B, Kampung Pandan C dan kawasan sekitarnya. Dan juga besok pada 13 Julai 2026 mulai pada pukul 8 pagi juga sehingga kerja-kerja selesai akan berlakunya kerja-kerja penyucian tangki air Perumahan Negara Lorong Tengah Seria dan kawasan terlibat iaitu di Perumahan Negara Lorong Tengah Seria dan juga kawasan sekitarnya. Jadi sebahagian kawasan-kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah terutama di kawasan-kawasan tanah tinggi. Dan untuk sebarang permohonan pembekalan air tanker sila hubungi talian Darussalam 123.

0: surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin Nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin Nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas,
0: yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim,
0: maha benarlah kata-kata Allah yang

الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية، سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. يا الله يا تهان كمي كمي برسرح دان برمهن supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala ni'mat-ni'mat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon, janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah. Dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami serta ampunkanlah segala dosa kami. Dan berilah rahmat kepada kami, sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami.

kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Azzaddin Wad-Dawlah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ahli dan kaum kerabat baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya, sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka. Serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Azizu ya Ghaffar.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: National FM Radio Brunei.
3: Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ. Ini Al-Quran, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ. Ini Quran nih, ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Qur'an yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikan

0: membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah. National FM.
1: Terus bersama National FM Radio Pulau.

0: Mohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National.

0: National FM。
1: Surah Lazim, Surah Al-Kafirun.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul ya ayyuhal kafirun.
1: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
2: La a'budu ma ta'budun.
1: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
2: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
1: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
2: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
1: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
2: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
1: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
2: Lakum dinukum waliyadin.
1: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul huwallahu ahad.
1: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
2: Allahus Samad.
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
2: Lam yalid wa lam yulad.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
2: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: صرح لازم صرح الفلق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

0: zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National Anthem.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
1: National FM, Radio Brunei.

supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. National FM.

0: إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.